11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

0: Tahun ini pokoknya gue harus lulus.
1: Gue gak boleh.
0: Gue harus banggain orang tua gue.
1: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue.
0: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
0: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
2: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kekecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford, Amerika, dia mengungkapkan, dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo sobat kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
3: Goodbye sadness, welcome to happiness.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legends.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Mari kita sukseskan Sparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Sparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: Kakak tahu tidak pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Tutari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tau rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

pertandingan Belanda saat diperkuat gulit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Toto ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Ya, teman Prodo masih nemenin kamu-kamu di Prodo Itlis hingga 16 menit ke depan ya, teman Prodo, dengan rangkaian teman-teman pilihan. Ada lagunya Pasto dan Perila de Concina, Itu Aku Dulu, Christina Perry atau Seniors, dan Uncle Peters Bila, yang bakalan nemenin kamu-kamu hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Kaum muslimin wal muslimat, kita akan menyatu dengan Masjid Al-Qasar Jalan Baru esa-esa untuk mengikuti selang sholat Jumat.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, sehingga sampai dengan pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan iman, sehingga bisa bersama-sama menghadirkan kita sebagai seorang muslim. Ia dilaksanakan saat ini secara bersama, dan insya Allah surat yang dilaksanakan surat yang bersama ini diterima Allah SWT. Untuk kedua kalinya, salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, serta teman-teman. Insya Allah kita semua mendapat sebagian yang terakhirat.
1: Jamaah salat Jumat yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami berikan sedikit penyampaian terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini. Untuk yang pertama, kami sampaikan kepada para jamaah yang masih ada di belakang, mohon kiranya maju ke depan untuk mengisi saf-saf kosong di depan, sehingga saf depan penuh baru kita bentuk saf berikutnya di belakang. Lalu yang kedua, kami sampaikan kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone, mohon kiranya di silent guna kelancaran pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini. Selanjutnya, pengumuman dari pengurus Al-Kausar, kami sampaikan kepada pengurus dan jamaah Masjid Al-Kausar bahwa dalam rangka menyambut sholat Idul Adha, kami dari pengurus Al-Kausar akan melaksanakan kerja bakti pada hari Minggu pukul 8 pagi. Bagi para jamaah yang ingin bergabung bisa datang pada hari Minggu. Selanjutnya kami akan bacakan saldo Masjid Al-Kausar sampai dengan pada hari ini. Saldo awal tanggal 15 Mei 2026 berjumlah Rp11.646.000. Kotak amal tanggal 15 Mei 2026 berjumlah Rp7.595.000. Donatur Renovasi Al-Kausar, hamba Allah 45 sak semen, sehingga total pemasukan berjumlah Rp7.595.000. Untuk pengeluaran biaya renovasi Masjid Al-Kausar, jumlah pengeluaran Rp4.305.000, sehingga saldo sampai dengan pada hari ini 22 Mei 2026 berjumlah Rp14.936.000. Kami ulangi, Rp14.936.000. Bendahara Haji Warno mengatakan Ketua Bapak Muhammad Radi Mokodongan. Kami segenap pengurus Al-Kausar mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang senantiasa menyumbangkan hartanya di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para jamaah semuanya. Untuk selanjutnya, petugas Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib Jumat, Bapak Ustadz Haji Baharudin Sabola, untuk imam masjid, untuk muazin Saudara Zain. Kepada Pak Ustadz disilakan. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون تذكروا قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين dan jemaah Jumat yang Allah muliakan mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap kebesaran dan kekuasaannya atas segenap nikmat dan hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada kita khususnya di hari yang penuh berkah ini kita patut bersyukur kepada Allah di mana Allah masih berkenan memberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilannya datang memenuhi seruannya dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang bertakwa. Salawat dan taslim patut kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah suri tauladan yang patut dijadikan contoh yang wajar dijadikan panutan bagi orang-orang yang mencari keselamatan hidup di dunia serta mendambakan kebahagiaan hidup di hari akhirat kelak. Sebagai khatib berwasiat khususnya pada diri khatib sendiri mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sungguh-sungguh dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dan jangan kita mati jangan sampai terpisah nyawa dengan tubuh ini kecuali kita tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Allah agama Islam agama yang menjamin selamat hidup dan bahagia di hari akhirat

من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Katakan hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang ingin beriman silahkan beriman. Waman syaa'a falyakfur, dan siapa yang ingin kufur silahkan kufur. Maka dalam hidup di dunia ini Allah beri pilihan, mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Yang memilih kafir tentu saja dia bebas melaksanakan apa saja. Kenapa? Karena Allah tidak lagi mengatur hidupnya. Dia mau menyembah pohon silahkan, dia mau menyembah batu silahkan, tidak menyembah pun terserah, itu orang kafir. Kenapa Allah tidak mengatur lagi hidupnya? Bahkan orang kafir itu bisa mengatur hidupnya sendiri, bisa membuat aturan sendiri. Kalaupun nanti orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, itu adalah pilihannya. Allah masukkan ke neraka, itu adalah pilihannya. Berbeda orang yang memilih beriman. Orang yang memilih beriman itu tidak bebas. Kenapa? Karena hidupnya diatur oleh Allah. Orang beriman diatur oleh Allah bahwa orang beriman itu harus melaksanakan amal-amal yang saleh, tidak bisa berbuat semaunya. Karena orang beriman itu berarti dia mau diatur hidupnya oleh Allah. Berbeda orang kafir, tidak mau diatur hidupnya oleh Allah. Sementara orang yang memilih beriman, berarti dia memilih hidupnya mau diatur oleh Allah. Iman dan beramal saleh adalah merupakan keputusan yang sangat tepat. Dan orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh akan diganjar oleh Allah, akan dibalas oleh Allah dengan surga. Sekalipun sesungguhnya beriman dan beramal saleh adalah kita belum mencapai puncak keuntungan. Jadi hanya dengan modal iman dan beramal saleh kita belum mencapai puncak keuntungan. Kenapa demikian? Karena dua dalam surah Al-Asr, empat hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Yang pertama adalah beriman, yang kedua beramal saleh. Beriman dan beramal saleh adalah sangat menguntungkan pribadi umat muslim masing-masing. Tetapi ada dua hal yang perlu lagi kita lakukan agar kita menjadi orang yang beruntung, yakni watawasau bil haqq, memberi pesan-pesan kebaikan, watawasau bis sabr, serta memberi pesan-pesan dalam kesabaran. Memberi pesan kebaikan dan kesabaran manfaatnya bukan hanya untuk pribadi, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Beda dengan iman dan

0: Pendengar, demikian kita telah mengikuti bersama silang sholat Jumat dari Masjid Al-Katsar Jalan Baru Esau Sesa, dan kita akan langsung menuju Pro 3 Jakarta menyiarkan dinamika olahraga.
1: Ya, balik lagi di jalurnya Pro dan Manokwari, teman Pro 2. Kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah sholat Jumat. Selanjutnya Susan bakal nemanin kamu-kamu dengan rangkaian teman religi islami dan juga informasi menarik lainnya seputar olahraga yang bakalan Susan kelengahkan ke ruang dengar kamu-kamu.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
5: Santai siang, Pro 2 Manokwari.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
8: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu-kamu masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2, dan masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di akhir pekan ini ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, Kondi dan juga Menpora ini bersinergi untuk perkuat prestasi olahraga nasional. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkuat sinergi pembinaan olahraga nasional. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengatakan olahraga jadi bagian penting mewujud astacita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai KONI dan cabang olahraga merupakan mitra strategis pembinaan nasional karena menjadi kunci keberhasilan pembinaan atlet nasional.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Abah, Gani, barang apa yang kau kasih tinggal ini? Sudah kosong, terbuang baik-baik kah? Ada tempat sampah baru.
1: Bah, Mace sibuk sampai, cuma botol minum saja mu.
0: Kata saja itu yang jadi kebiasaan. Sekali dua kali tidak apa-apa, ini tiap minum pasti kau kasih tinggal. Kalau tidak kumpul sudah, supaya tong jual jadi uang.
1: Bah, iyo kah? Bisa, mari sudah kalau bisa, saya kumpul baik-baik dulu.
0: Bisa toh, barang apa jadi? Daripada membuang sampah sembarangan, kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas air mineral ini untuk dijadikan vas bunga. Tempat pensil bisa, celengan juga bisa. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Kita bisa pakai cara 3R.
1: Bah, apalagi tuh 3R?
0: 3R itu bahasa Bataknya reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu menggunakan kembali. Reduce mengurangi sampah. Jangan kumpul-kumpul sampah yang tidak berguna. Sedangkan recycle kita bisa mendaur ulang dan pakai kembali dengan produk yang baru yang bermanfaat.
1: Ya juga ya, kalau semua orang bisa peduli begini, bumi kita umurnya bisa lama, jadi anak cucu generasi selanjutnya bisa hidup dengan baik.
0: Itu kamu tahu,

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan

banget. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Ya, teman Pro 2 kemenangan 3-0 atas Eswatini memastikan Tanjung Verde lolos sebagai juara grup di atas Kamerun. Squad The Blue Scarf diperkuat sejumlah pemain diaspora dan dipimpin Rian Mendes. Sang debutan Tanjung Verde dan mimpi besarnya di Piala Dunia 2026 serta Liga Arab Saudi 2025-2026, Ronald Joces membawa nyasar kunci gelar juara. Al Nassr memastikan gelar Liga Arab Saudi 2025-2026 usai menang 4-1 atas Demak. Cristiano Ronaldo sumbang 2 gol dan meraih trofi liga pertamanya sejak 2020. Kekalahan atas Al Nassr memastikan Damak terdegradasi.

0: Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Terus. Up. Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Santai siang Produa Manokwari. Produa FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

Masih di jalur Ciprodang Manokwari, teman Pro 2, informasi hiburan kita datangnya dari Jakarta Fair 2026 yang akan digelar di Jxpo Kemayoran mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Dengan penjualan tiket sudah dibuka secara online, pembelian tiket dilakukan melalui situs resmi Jakarta Fair untuk mempermudah akses masuk dan menghindari antrean panjang di lokasi pameran. Proses pembelian tiket meliputi membeli kategori tiket, mengisi data diri, melakukan pembayaran elektronik, hingga tiket PDF kirim melalui email atau WhatsApp pembeli. Selain itu, teman Pro 2, aktor Jung Woo-sung ini mempertimbangkan film sejarah Sal Seung-bu. Mempertimbangkan tawaran membintangi film sejarah Sal Seung-bu, Bae Sung-wo dan Jung Sung-il turut menerima tawaran peran penting dalam film tersebut. Film Sal Seung-bu akan disutradarai Kim Hong-sung yang dikenal melalui karya bergenre aksi trailer.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri.
3: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
4: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
5: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
4: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
6: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Aman Pro 2, drama Spoken Love merilis poster perdana dengan nuansa misterius dan atmosfer mencekam. Park Eun-bin mencanangkan pewaris hotel yang memiliki kemampuan melihat hantu dan menyimpan rahasia besar. Drama adaptasi film Spellbound dijadwalkan tayang perdana pada 18 Juli di TVN.

Selain itu, teman pro 2 Netflix merilis trial drama aksi sekolah That's Your Lesson, mengangkat kisah aksi tentang perundungan di sekolah dan upaya menghentikan kekacauan yang dialami siswa maupun guru. Serial ini menampilkan Teachers Rights Protection Bureau, lembaga pemerintah fiktif yang bertugas melindungi korban perundungan dan memulihkan ketertiban di sekolah. Dibintangi Kim Yo Yul dan Lee Seung Min, That's Your Lesson akan tayang di Netflix mulai 5 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku Alasan Untuk Tetap Hidup, karya Matt Haig, adalah sebuah kisah inspiratif tentang perjuangan penulis tersebut dengan depresi dan keinginannya untuk tetap hidup. Buku ini dimulai dengan Matt Haig menggambarkan pengalaman depresi yang sangat parah yang hampir merenggut nyawanya. Dia menjelaskan bagaimana ia merasa seperti terjebak dalam kegelapan tanpa akhir, kehilangan minat pada kehidupan, dan memiliki pemikiran yang ingin mengakhiri semuanya. Namun, dia juga menyoroti momen pencerahan ketika dia menyadari bahwa ada alasan untuk tetap hidup. Salah satu tema utama buku ini adalah pentingnya berbicara tentang kesehatan mental. Matt Haig berbicara tentang stigma yang masih melekat pada penyakit mental dan bagaimana itu dapat menghambat upaya seseorang untuk mencari bantuan. Dia merinci bagaimana dia merasa malu untuk berbicara tentang perjuangannya awalnya, tetapi kemudian menyadari bahwa berbicara adalah langkah pertama menuju pemulihan. Haig juga mengeksplorasi konsep waktu dan bagaimana depresi dapat membuat seseorang merasa terjebak dalam momen yang tidak pernah berakhir. Dia mencatat bahwa perasaan putus asa yang terus-menerus adalah bagian dari penyakit ini dan bagaimana sulitnya melihat masa depan yang cerah. Namun, dia menekankan bahwa waktu juga adalah obat dan perasaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini juga membahas peran keluarga dan teman-teman dalam mendukung seseorang yang mengalami depresi. Matt Haig berterima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukungnya dan menunjukkan bahwa cinta dan dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting dalam perjalanan pemulihan. Pendekatan terapi dan obat-obatan dalam mengatasi depresi juga menjadi topik dalam buku ini. Haig mencatat bagaimana kombinasi keduanya membantunya mengatasi gejala depresi. Dia juga berbicara tentang pentingnya mencari bantuan profesional ketika diperlukan. Selain itu, buku ini juga menggali bagaimana penulisan menjadi salah satu alat terapeutik

Haig dalam mengatasi depresinya. Pada akhir buku ini, Haig mengingatkan pembaca bahwa hidup itu berharga meskipun terkadang sulit. Dia menekankan bahwa alasan untuk tetap hidup dapat berasal dari hal-hal kecil seperti matahari terbit, secangkir teh hangat, atau bahkan hanya memanjatkan syukur karena masih hidup. Secara keseluruhan, alasan untuk tetap hidup oleh Matt Haig adalah kisah pribadi yang menginspirasi tentang perjuangan melawan depresi dan pentingnya berbicara, mencari dukungan, dan menemukan makna dalam hidup. Buku ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita mungkin merasa terjebak dalam kegelapan, ada alasan untuk tetap hidup dan mencari kebahagiaan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: sampai di sini sampai siang teman-teman.
1: Gua harus lulus,
2: gua boleh.
1: Gua harus banggain orang tua gua.
2: Gua pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gua.
3: Gua harus yakin.
2: Gua harus yakin.
3: Gua harus yakin.
2: Gua harus yakin.
4: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kekecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford Amerika, dia mengungkapkan, dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo sobat kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
5: Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

0: move on.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, teman Pro 2 BPOM menemukan 22 produk obat bahan alam mengandung bahan kimia obat pada pengawasan Maret 2026. Produk ilegal tersebut mengandung zat berbahaya seperti sildenafil, tadalafil, dexamethasone hingga prednisolone. BPOM mengimbau masyarakat menerapkan cek klik dan melaporkan produk mencurigakan melalui Halo BPOM 1500533. Demikian Info Pro 2.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

당신의 눈물 둘러 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
4: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Pada suatu hari di tatanan kehidupan baru, di mana aktivitas kembali seperti biasa, Koro sedang mengamati manusia yang terlihat sibuk bekerja. Dia mulai mendekat dan berusaha nempel ke tubuh manusia tersebut.
1: Ah, ini nih, cocok buat tempat tinggal. Nempel, habis dari hidung, aku kemana lagi ya?
2: Jangankan hidung, jari pun gak akan aku kasih ampun kamu, Koro.
1: Waduh, gawat, ada si Imun. Bisa gagal nih masuk ke tubuh manusia.
2: Sini-sini, kalau kamu berani. Ayo tubuh, konsumsi buah dan sayur, makan makanan bergizi, vitamin, dan istirahat yang cukup.
1: Waduh, tamengnya tebel banget. Gagal nih, gagal.
2: Gimana? Masih berani?
1: Ampun, Imun, ampun. Kabur!
0: Akhirnya si Koro kabur terbirit-birit dan kalah melawan pertahanan si Imun di tubuh manusia tersebut. Si Koro gak akan berani kalau kita menjaga tubuh agar selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Yuk terapkan pola hidup bersih, sehat, dan disiplin di Indonesia, tatanan kehidupan baru.
3: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ini rumah kotor sekali, kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
4: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Teman Prodakom masih di jalurnya Prodak Manokwari. Sesaat lagi ya, kita bakalan ada sore ceria bareng Saki dan juga Afzal yang bakalan kita ngulik-ngulik informasinya. Jadi tetap di jalurnya Prodak Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
4: Selamat sore teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari ya, bareng Susan yang bakalan nemenin aktivitas kamu di sore ceria kali ini, bareng Asal Fatan Jaya dan juga Saski Asamat. Mereka ini adalah siswa-siswa berprestasi lewat futsal ya teman Prodo. So, kita bakalan ngebahas bareng mereka di sore ceria ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu. Iya, selamat sore Faisal dan juga Faisal Afsal ya, dan juga Saki. Apa kabarnya sore ini? Sore kurang ceria ya? Apakah kalian belum makan? Enggak ya, pastinya sudah makan. Apa kabarnya sore ini adik-adikku sayang?
5: Sehat.
4: Sehat. Sehat dan pastinya semangat ya untuk jalanin aktivitas ini. Nih teman Pro 2, selamat datang ya di sore ceria. Pastinya kalian bangga ya sore ini kita bisa ngobrol bareng pilar penting futsal dari SMP Negeri 2. SMP Negeri Manokwari ya?
5: Iya.
4: Nah gimana nih kabarnya hari ini, dan tentunya masih kerasa dong euforia juaranya?
5: Masih.
4: Masih. Kira-kira terakhir pertandingannya kapan ini?
5: 2 minggu lalu, hari Sabtu.
4: Oh, 2 minggu lalu. Oh, pasti masih kerasa ya euforia kemenangannya. Ya kita masuk topik utama nih teman Pro 2. Buat Saki ya, Saki ini merupakan captain tim dan juga best player ya. Selain jadi best player nih, kamu juga kan memimpin tim sebagai captain. Apa sih tantangan terbesar untuk jaga mental teman-teman di lapangan, terutama nih saat tensi pertandingannya lagi tinggi?
6: Ya, tugas kapten itu menjaga ini,
4: ritme permainan,
6: menjaga semangat tim gitu agar tetap stabil.
4: Jaga semangat timnya agar tetap stabil. Berarti harus punya, sebagai kapten ini harus punya semangat juga ya.
6: Iya.
4: Nggak boleh lemah-lemah gitu di depan teman-teman seperjuangan.
6: Iya,
4: iya ya. Si siapa Saki ini jawabnya iya, iya. Kira-kira nih buat Afsal sebagai best keeper, posisi keeper futsal itu kan tekanannya besar banget ya, karena gawangnya ini kecil dan tembakan lawan seringkali cepat. Apa rahasianya kamu agar fokus di kemarin sampai bisa dapat gelar best keeper?
5: Mungkin di cara latihan.
4: Cara latihan.
5: Orang masing-masing kan berbeda-beda.
4: Iya.
5: Mungkin ada yang latihan malas-malas, ada yang latihan juga rajin. Mungkin di cara latihannya masing-masing saja.
4: Kalau menurut Afsal, latihannya gimana?
5: Kadang malas, kadang rajin.
4: Oh, kadang malas, kadang rajin. Tapi jangan ya, harus konsisten. Nah, Afsal, ada tidak momen penyelamatan paling krusial nih atau paling berkesan yang bikin Afsal ngerasa, wah setelah ini kita pasti juara?
5: Mungkin di saat saat lawan SMP Talitakum Tanarubu.
4: Talitakum Tanarubu. Oh, yeah. Jadi apa namanya? Turnamen Ganeta Battle of School 2026 ini battle antar sekolah.
5: Iya. Yeah. Kategori SMP sama kategori SMA.
4: Kalian lawan SMA juga?
5: Tidak. Kategori SMP lawan SMP sama kategori SMA lawan SMA.
4: Wah. Kategori SMP sendiri, SMA sendiri. Ini diselenggarakan sama apa? Dinas Pendidikan atau apa?
6: Di ini oleh apa nih? Ketua Ganeta Academy.
4: Ketua Ganeta Academy. Ganeta Academy itu seperti apa?
6: Itu kayak SSB begitu tapi di futsal.
4: Oh, itu SSB tapi yang ya, kalau di futsal itu seperti sekolah sepak bola untuk anak-anak gitu. Yeah. Oh, kalau di futsal namanya Ganeta. Yeah. Itu usia SMP sampai SMA aja atau ada SD-nya?
6: Ada dari usia 13, usia 14, sampai senior juga ada.
4: Sampai senior. Oh, berarti dari juniornya usia 13-14. Khusus SMP ya?
6: Iya.
4: Yeah. Iya. Iya, ini pastinya sebagai sesama pemain dari SMP Negeri 2 nih. Kalian kan barengan dari SMP 2. Seberapa sering kalian ini terlibat berdua untuk latihan bareng atau komunikasi di luar lapangan buat bangun chemistry-nya kalian berdua?
5: Sangat sering mungkin.
4: Sangat
5: karena,
4: sering.
5: Iya. Mungkin kalau tidak sering sama-sama latihan, mungkin tidak bisa sampai bisa bangun sama-sama di SMP buat kasih menang
4: SMP
5: buat
4: 2.
5: SMP 2.
4: Oh, jadi apa kalian udah ngatur hari ini kita latihan di mana atau besok di mana begitu?
5: Sudah ada jadwalnya.
6: Ada jadwalnya.
4: Oh, sudah dikasih jadwal dari sekolah.
5: Iya. Yeah.
4: Pengurusnya.
5: Yeah.
4: Kalian tinggal ngikutin.
5: Iya.
4: Iya. Itu janjian pergi bareng apa kita dari rumah langsung aja ke tempatnya ngumpul?
5: Mungkin dari rumah masing-masing ke kayak misal latihan di logam, terus dari rumah masing-masing jalan sendiri ke logam begitu. Wow. Sudah ada titik kumpulnya sini.
4: Langsung aja ke titik kumpulnya. Enggak perlu ngabar-ngabarin aku di sini, aku jemput kamu, enggak ya?
5: Iya.
4: Tidak jadi ini apa namanya? Profesionalitas tim ya. Langsung aja ngumpul di sana. Kalian ada diskusi-diskusi atau apa antara kalian berdua gitu?
6: Tidak sih.
4: Tidak, langsung latihan aja ya. Yang penting latihan, hasil akhirnya kan kerjasama ya. Kerjasama tim. Iya nih, gimana sih dukungan dari guru-guru dan juga teman-teman kalian di SMP 2 Manokwari selama kalian bertanding kemarin?
6: Guru-guru dukung pas babak gugur saja.
4: Babak gugur saja?
6: Iya.
4: Gak babak playoff selanjutnya enggak?
6: Nah, kalau guru-guru ada sebagian yang dukung, tapi kalau teman-teman tuh yang lain belajar aja.
4: Oh iya, pas ulangan ya, pas anak-anak SMP juga yang kelas 3 ujian ya. Tapi pastinya teman-teman kalian datang ya?
5: Iya.
4: Pasti ramai ya dukungannya?
6: Ramai.
4: Gimana rasanya kalian diteriakin teman-teman kalian dari luar lapangan?
5: Senang, gugup.
4: Senang
6: tapi gugup.
4: Kenapa itu?
5: Ya. Karena jarang dituntun banyak orang. Mungkin.
4: Oh, jarang ditonton banyak orang. Gimana caranya ngejaga kalian biar percaya diri performanya kalian bagus di lapangan? Biar walaupun ditonton banyak orang gitu.
6: Ya, main tetap fokus aja.
4: Fokus di permainannya kalian ya. Jadi intinya fokus bermain. Yang di luar lapangan tuh dibiarkan aja ya. Biar teriak-teriak juga gak apa-apa. Yang penting kalian fokus main ya. Menurut Saki dan Afsal ya, kayaknya Kasusan suka lupa namanya Afsal. Nah, kalian kan main, kalian udah kelas berapa sekarang?
5: Kelas 8 SMP sama kelas 9 SMP.
4: Absal kelas berapa?
5: Kelas 2 SMP.
4: Kelas 2. Kalau Saki?
6: Kelas 3.
4: Kelas 3. Berarti kelas 8, Absal yang kelas 8 ya, Sakinya kelas 9.
6: Iya.
4: Terganggu enggak sih untuk ujian gitu?
6: Tidak sih.
4: Tidak, bisa bagi waktu ya?
6: Bisa.
4: Iya. Bagi waktu antara latihan futsal yang padat dengan tugas-tugas sekolahnya kalian ini, gimana sih triknya kamu untuk bagi-bagi waktu itu?
6: Kalau saya sih, kan biasanya latihannya sore.
4: Iya.
6: Jadi kalau misalnya sepulang sekolah ada tugas begitu, saya langsung kerjakan. Tidak tumpuk-tumpuk lagi. Supaya malam saya bisa istirahat dengan baik.
4: Jadi sudah di planning ya?
6: Iya.
4: Kapan bangun, kapan ini belajar sampai tengah malam. Kalau Absal?
5: Mungkin ketika ada waktu luang, disempatkan untuk belajar. Terus kalau ada waktu untuk latihan, disempatkan untuk latihan. Kalau lebih baik sih pas pulang sekolah langsung kerjakan tugas biar sore
4: biar
5: bisa
4: waktu untuk sore ya.
5: Iya, sore bisa latihan tanpa ada pikiran lagi untuk tunggakan PR-PR sekolah, biar malam bisa langsung istirahat.
4: Oh, jadi pas pulang sekolah pas ada PR-nya itu langsung di rumah langsung cepat-cepat dikerjakan. Iya. Biar bisa istirahat untuk aktivitas selanjutnya ya. Proud ya, bangga. Kalian bisa bagi waktu walau pekerjaannya banyak, walau apa pelajaran sekolahnya banyak, tapi kalian bisa bagi waktu untuk hobinya kalian. Emang hobi kalian main bola, futsal, atau ada hobi lain?
5: Ada futsal, mungkin olahraga-olahraga yang lainnya juga ada.
4: Oke. Kalau Saki?
6: Tidak ada, cuma futsal saja. Sepak bola, futsal.
4: Oh, sepak bola. Oke, kan mau Piala Dunia nih. Kira-kira tim kalian apa di Piala Dunia 2026 kali ini?
6: Argentina.
4: Argentina, Saki ya. Kalau Absal?
5: Brasil.
4: Brasil. Kalian milih tim dari Amerika Latin. Dung tim kalian besok ya. Iya. Untuk kalian berdua ya, boleh dong bagi cerita sedikit. Pas pertama kali tahu nih kalian dapat gelar best player dan best keeper, siapa orang pertama yang kalian hubungi atau kasih tahu? Absal duluan.
5: Mungkin kedua orang tua, karena pas penerimaan gelar best keeper itu kedua orang tua ada datang ke tempat
4: pertandingan.
5: Iya, buat lihat penerimaan ini apa? Piala best keeper.
4: Piala best keeper. Kalau Saki?
6: Kalau saya sih orang tua dan nenek saya di rumah.
4: Orang tua dan nenek itu yang pertama dihubungi.
6: Iya.
4: Di ini kan ada best player, best keeper. Kira-kira apa namanya gelar yang diperebutkan apa saja?
6: Ada ini piala tetap.
4: Piala tetap.
6: Top score, pemain terbaik, sama keeper terbaik, sama best supporter.
4: Best supporter. Udah dapat keeper terbaik. Udah dapat best player. Atau salah?
5: Iya.
4: Kira-kira perasaannya seperti apa?
5: Sangat senang.
4: Senang.
5: Karena di umur segini banyak remaja-remaja yang salah pergaulan dan lain-lain.
4: Iya.
5: Tapi saya masih bisa hindari itu dan bisa membanggakan nama orang tua.
4: Kalau Saki?
6: Bangga terhadap diri sendiri. Tidak sia-sia latihan selama ini.
4: Tidak sia-sia latihannya. Iya. Pastinya kebanggaan tersendiri ya buat orang tua. Anaknya menekuni hobi yang positif, yang bisa mengembangkan diri ya, untuk lebih baik lagi. Rahasia dari kekompakan timnya nih, bagaimana untuk Saki dulu ya, bagaimana Saki ini bisa menyatukan banyak kepala di dalam satu tim? Itu kan agak tidak mudah ya. Itu tidak mudah sekali. Bagaimana caranya kamu bisa rangkul teman-teman di timnya kamu supaya bisa satu visi dan bisa kompak di lapangan?
6: Kita saling mendukung aja.
4: Saling mendukung.
6: Iya. Sama di sekolah itu kita jalan main sama-sama. Pokoknya di sekolah selalu main sama-sama aja.
4: saling mendukung dan merangkul.
6: Iya.
4: Apapun itu kekurangannya teman, kita sebagai temannya harus mendukung ya. Kalau Absal,
5: mungkin kita saling menentukan lah, karena kadang kan ketika bertanding ada salah, tapi di situ kita belajar sama-sama untuk saling memperbaiki semua dan sampai di titik ini bisa dapat juara di tahun kemarin dan tahun ini.
4: Tahun kemarin? Oh, jadi lombanya ada juga di tahun kemarin?
6: Ada.
5: Ada pertandingan Bupati Cup.
4: Oh, itu Bupati Cup. Dari Ganita juga?
5: Tidak, itu dari Bupati.
4: Oh, dari Bupati. Kalian juga ikut?
5: Ikut.
4: Dapat juara?
5: Juara satu juga.
4: Juara satu? Satu klubnya yang juara atau kalian?
5: Sama-sama, SMP 2 kita juara juga. Terus untuk Zaki dapat best player.
4: Best
5: terus
4: player lagi
5: di tahun kemarin. Terus untuk saya juga dapat best keeper di tahun kemarin juga.
4: Di tahun kemarin juga. Berarti sudah dua kali berturut-turut nerima juaranya. Gimana sih caranya mempertahankan performa kalian untuk ngedapat juara itu?
5: Mungkin latihan.
4: Latihan.
5: Latihan rutin, terus jangan juga lupa ibadah.
4: Ibadah,
5: terus minta doa restu untuk
4: orang tua.
5: Orang tua. Mungkin itu saja.
4: Kalau Saki?
6: Rajin latihan sama ya jaga kesehatan.
4: Jaga kesehatan. Ya, kesehatan itu penting ya.
6: Iya.
4: Kalau sakit enggak bisa bertanding. Apa sebelum bertanding kalian minum suplemen-suplemen gitu untuk nambah daya tahan tubuh biar enggak sakit waktu latihan atau waktu bertanding?
5: Mungkin tidak ada apa.
4: Tidak ada. Full support tenaga sendiri. Iya. Ya, kalian kan masih sehat, masih kuat, baru usia-usia produktif ya. Jadi harus tetap semangat. Iya nih, buat tadi buat Saki udah ya. Buat Absal nih, sebagai kiper, kan kamu bisa lihat seluruh pergerakan teman-teman di depan kamu ya. Menurut kamu, apa sih momen yang paling menunjukkan kalau tim futsal kalian itu kompak sekali ya? Apakah pas lagi ditekan lawan atau ada ritual khusus sebelum kamu-kamu bertanding?
5: Mungkin ketika saat sekolah saya tuh ini menyerang, terus untuk defense lagi.
4: Defense,
5: iya,
4: ya. Terus
5: itu untuk menjaga pertahanan di belakang.
4: Iya.
5: Itu banyak pemain-pemain yang malas-malas untuk sudah naik ke depan gawang lawan, terus
4: malas
5: dia
4: turun.
5: Tidak mau turun lagi kembali.
4: Capek ya, udah naik sampai di atas harus turun cepet-cepet lagi. Itu gimana sih caranya kamu mengarahkan? Kamu kan lihat dari belakang nih.
5: Kan ini komunikasi dari belakang karena kan saya orang terakhir, terus yang bisa lihat pergerakan-pergerakan teman semua dan lawan. Jadi mungkin saya dengan Zaki bisa bantu komunikasi dari belakang. Karena kan kalau coach juga tidak mungkin, karena penonton banyak yang bersorak, kita tidak mungkin dengar.
4: Kalau Zaki pemain belakang, tengah atau?
6: Belakang.
5: Depannya Pak.
6: Depannya saya.
4: Oh, depannya Zaki. Jadi komunikasi kalian tuh harus tetap intens ya selama pertandingan. Apa kalian ngalamin miskomunikasi gitu? Itu kalian apa kendalanya kalau miskomunikasi di lapangan nih? Biasanya kiper itu langsung wah marah-marah.
5: Iya.
4: Kamu marah enggak?
5: Iya, pernah. Itu saat ini juga, saat mereka sudah maju ke depan tapi tidak mau mundur lagi ke belakang.
4: Tidak mau turun cepat ke bawah ya.
5: Makanya cuma saya dengan Zaki baru lawan 3-4 orang sendiri. Dia sudah di situ bisa kebobolan.
4: Oh, bisa kebobolan. Caranya kamu nahan emosi kamu gimana?
5: Mungkin tidak bisa kapan, cuman luapin saja toh, luapin teriak atau kan dalam komunikasi di lapangan juga harus teriak juga karena tidak mungkin bicara kecil-kecil, tidak mungkin dengar.
4: Oh, langsung ngasih tahu. Misalkan buat Saki nih, Saki kamu harus gini gitu ya. Jadi tidak Jadi kalau ada temannya yang apa namanya buat kesalahan atau apapun langsung ditegur di lapangan.
5: Iya, ditegur. Cuman kalau kan ada yang namanya time out.
4: Iya.
5: Nah, di situ kan bisa kita kasih kesempatan untuk kasih arahan ke teman-teman yang tadi salah di lapangan. Terus kita bikin lagi ulang.
4: Atur
5: posisinya
4: ulang.
5: Kasih tahu lagi biar mereka tidak mengulangi kesalahan.
4: Oh, jadi biasanya kiper itu di waktu time out memanfaatkan waktu untuk ngasih tahu teman-teman gitu.
5: Iya. Zaki, saya, Kuts-Kuts juga. Karena kan kalau sudah mengulangi kesalahan di lapangan kan tidak mungkin kita ulangi lagi. Jadi kita harus perbaiki lagi sama-sama. Biar nanti masuk lagi, kita kembali dengan yang baru. Biar tidak kebobolan lagi.
4: Tapi kan biasa ada teman yang susah nih untuk dikasih tahu. Udah dikasih tahu tadi, tapi biasanya dia buat lagi ulang. Itu gimana, Sak? Ini Absal.
5: Itu langsung diganti saya sudah,
4: Kak. Oh, itu minta diganti.
5: Karena kan banyak juga pemain yang bagus-bagus, itu diganti saya biar yang cadangan juga bisa main di dalam lapangan.
4: Biasanya kalau satu tim futsal cadangannya berapa?
5: Cadangannya mungkin 9. Iya, karena kan kita ada 14 orang. Terus yang main di dalam lapangan 5 orang.
4: Iya.
5: Ya, jadi cadangan 9 orang.
4: Kalau Saki sendiri, kan Saki ini pemain belakang. Pastinya kalau udah naik nih ke atas terus turun susah. Kalau ditegur, gimana perasaannya?
6: Ditegur ya terima aja karena memang buat kesalahan aja.
4: Kalau pas kamu gak buat kesalahan, tapi mungkin kamu turunnya lambat.
6: Itu tidak bisa marah balik karena takutnya ada perpecahan begitu di dalam.
4: Iya, jadi apapun yang kamu terima, kamu dimarahin atau dikasih arahan di lapangan, kamu nerima aja.
6: Iya.
4: Itu sebagai bentuk kamu belajar. Iya, ya kan satu tim gak boleh nih ada perpecahan. Gimana caranya kalian ngejaga itu agar tidak terjadi perpecahan di dalam tim? Buat Absal duluan.
5: Saling dukung. Karena kan kalau marah-marah kan nanti yang satu egois. Jadi mending tenangkan teman yang satunya biar di dalam tuh kembali lagi. Karena kan kalau sudah egois, sudah tidak mau main sama-sama lagi di lapangan, tidak mau passing-passing bola. Jadi pas time out itu mungkin kesempatan besar untuk kasih tenang diri mereka masing-masing.
4: Berarti Absal nih udah hafal nih yang suka emosi-emosi gimana, yang gak emosi-emosi siapa.
5: Ya mungkin sudah hafal sih, karena kan sudah sama-sama main, sudah 2 kali pertandingan sama-sama, mungkin sudah hafal
4: personalnya masing-masing. Iya. Kalau Syaki?
6: Kalau saya sih harus saling berinteraksi begitu.
4: Harus saling komunikasi?
6: Iya.
4: Cara ngebangun komunikasinya di lapangan gimana?
6: Kita baku panggil aja, baku tegur, tapi tegurnya yang baik ya, yang sopan.
4: Gunakan bahasa yang baik ya. Jangan mancing-mancing emosi. Biasanya ada teman yang biar kita ngomong baik, tapi mereka nerimanya nggak baik. Itu caranya gimana? Kamu mengatasi itu?
6: Itu marah lah.
4: Marah
6: sekali-sekali.
4: Oh, sekali-sekali harus
6: tegas. Mungkin
4: ya kamu tegas sama mereka. Iya. Jangan lembek-lembek.
6: Iya.
4: Berarti ada di mana kesempatan kamu harus tegas, di mana kamu harus ngerti ya.
6: Iya.
4: Dan Saki udah tahu posisinya itu. Iya. Nah, sudah udah. Kan pernah. Kamu pernah tidak dalam tim ada selisih paham atau berantem pas latihan?
5: Mungkin tidak pernah, Kak. Kalau ketika latihan mungkin tidak pernah. Cuman kalau ketika bertanding mungkin ada salah-salah paham, itu mungkin pernah.
4: Caranya kalian berdua menyelesaikan supaya baik kembali?
6: Kita semua berkumpul begitu, baru kita cari tahu masalahnya, lalu kita menyelesaikannya sama-sama.
4: Kalau Absal?
5: Mungkin sama.
4: Sama. Iya. Jadi harus nyari dulu titik persoalannya di mana, baru diselesaikan bersama. Biasanya kan langsung kumpul, terus masing-masing ngeluarin isi hatinya, ya. Iya. Baru diselesaikan. Wah, berarti itu jalan keluarnya. Kalau udah dapat jalan keluar, berarti harus diselesaikan, ya. Iya. Buat Saki dan Absal nih, bagaimana dukungan keluarga untuk hobinya kalian ini? Apalagi sudah berprestasi gini.
5: Mungkin dukungan keluarga itu paling utama. Karena kalau tidak ada dukungan keluarga juga, pasti tidak bisa sampai di titik ini.
4: Iya.
5: Karena kan izin keluar dan lain-lain kan itu kadang tidak diizinkan, kadang diizinkan. Jadi mungkin karena sudah ada prestasi yang kita capai ini, mungkin orang tua bisa percaya kalau kita keluar tuh ada hal positifnya juga
4: yang di luar. Berarti orang tua udah support nih sekarang. Pastinya yang cerewet itu mama, ya.
5: Iya.
4: Kamu gak boleh gini. Kamu keluar sampai jam berapa? Kalau Saki sendiri dukungan orang tuanya?
6: Orang tua dukung 100%.
4: 100%. Udah enggak, kamu harus pulang jam segini.
6: Aku lo itu tetap.
4: Itu tetap. Iya. Ya, apalagi mama. Mama itu kita baru keluar bentar udah ditelepon. Kalian udah punya handphone kan, pastinya gadget. Kamu di mana? Ini jam berapa, udah pulang belum? Digituin tidak?
5: Iya, pasti digituin. Karena kan namanya orang tua juga khawatir sama anaknya tuh. Kalian sudah jam segini, kenapa belum pulang? Kenapa belum pulang? Ini pasti ditanyain.
4: Jam paling telat kalian pulang ke rumah jam berapa?
5: Kalau untuk hal-hal yang tidak penting gitu, mungkin sebelum jam 6, sebelum maghrib gitu. Cuman kalau untuk latihan dan lain-lain itu bisa sampai malam, bisa sampai jam 10-an lah.
4: Iya, kalau Saki?
6: Kalau saya di latihan Spendo sama Ganeta tuh kan beda tuh. Kalau di Ganeta itu bisa sampai jam 7 lah.
4: 7 malam.
6: Kalau Spendo itu yang agak lama sedikit.
4: Spendo itu apaan?
5: SMP 2.
4: Spendo. Spendo. Kedengaran kayak Spendo. Apa sih Spendo itu? Padahal Spendo singkatan dari SMP 2 ya.
6: Yeah.
4: Itu latihan apa di sana?
6: Ya, latihan kayak sparring-sparring begitu aja.
4: Biasanya kalian sparring di sekolah, enggak di lapangan kayak di
5: Lapangan.
4: Sport center.
6: Di lapangan.
5: Di logam.
6: Logam.
4: Oh, di logam. Oh, langsung di logam. Kalau di sekolah sparring-sparring saja.
5: Kalau di sekolah, untuk latihan di sekolah tidak pernah. Karena kan lapangannya ini tuh lapangannya jelek. Jadi mungkin pas pulang begitu istirahat dulu sebentar, terus nanti kasih jadwal untuk latihan sama-sama. Paling jam 3, jam 4 gitu sore-sore baru
4: kita
5: kumpul di logam, ya.
4: Itu sudah jadi tempat latihan timnya kalian di logam.
6: Iya.
4: Enggak di tempat lain lagi.
6: Tidak.
4: Berarti di dalam ruangan ya. Kalian udah pernah latihan di luar ruangan, mungkin di apa nih? Lapangan Kodim gitu atau
6: pernah. Kalau saya pernah latihan Kodim.
5: Pernah itu apa, latihan fisik mungkin.
4: Oh.
5: Latihan ya, kita disuruh lari gitu dari mungkin dari sekolah ke Sarina, ke Kodim atas,
4: iya.
5: Terus balik lagi kembali ke
4: sekolah.
5: Sekolah.
4: Tapi untuk futsal kalian di dalam ruangan.
5: Iya.
4: Kalau yang di luar ruangan itu untuk apa, latihan fisik kayak lari. Selain lari?
5: Mungkin itu saja.
4: Itu aja. apa kegiatan kalian selain futsal nih di SMP 2 apa lagi?
5: Tidak ada kak, mungkin futsal saja.
4: Futsal itu saja. Ya. Oh, jadi udah nggak ada kegiatan ekstrakurikuler lain yang kalian ikutin?
5: Iya.
4: Hanya futsal doang. Berarti kalian lagi fokus ke futsal ini. Iya, ini adalah calon atlet-atlet futsal berikutnya. Itu tadi dukungan dari keluarga. Keluarga kan sangat mendukung kalian. Kalau dari lingkungan tempat tinggal kalian, sekolah kalian gimana?
5: Mungkin didukung juga. Kayak contohnya sekolah mendukung untuk kita mengikuti pertandingan. Mungkin sudah didukung 100%, apalagi sudah bikin nama SMP 2 menang champion dua kali,
4: iya. Udah membanggakan sekolah nih. Buat Saki?
6: Sama juga. Tapi kalau saya bisa juga didukung sama teman-teman di kompleks. Macam kalau saya lagi bertanding begitu, mereka nonton saya di pertandingan.
4: Terus?
6: Ya itu saja.
4: Itu saja? Itu dari teman-temannya, dari lingkungannya. Kalau dari SMP? Dari sekolahnya?
6: Sekolah juga mendukung.
4: Mendukung. Berarti kita harus bergaul ya dengan teman sebaya yang ngebawa kita ke jalan yang positif gitu. Kalau kan dari teman sebaya kalian gimana?
5: Mungkin sama juga. Mendukung untuk mengikuti hal-hal yang positif. Terus kan ada juga teman-teman yang nakal-nakal. Kita tidak boleh ikut pergaulannya. Kita cari jalan yang positif.
4: Okay, jadi lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh. Gimana sih kalian berdua ngelihat? Pastinya ada teman-teman sebaya ya yang ngelakuin hal yang negatif di luar. Itu caranya kalian ngerasa nih. Pastinya kalian lihat, oh kasihan ya. Gimana caranya kalian untuk ngajak mereka gitu untuk ngikutin hal yang positif seperti yang kalian berdua lakukan?
5: Ajak ngobrol lah atau ajak main sama-sama. Karena kan mereka juga kalau salah pergaulan juga kan susah untuk berubah, apalagi kalau tidak ada dukungan gitu.
4: Iya.
5: Ya kita ajak main sama-sama, jangan ditambah dibully lagi nanti. Iya, kalau tambah bully tambah menjadi-jadi.
4: Kalau menurut Saki?
6: Kalau saya ajak latihan.
4: Iya, latihan bareng ya, latihan futsal bareng. Kamu mau ikut nggak? Terus selain ngajak dia ikut kamu latihan?
6: Biasanya sih siapa teman dia main ke rumah begitu.
4: Jadi kamu ngajak dia untuk ngelakuin hal yang positif ya?
6: Iya.
4: Tapi biasanya kan ada nih yang nggak mau ikut, maunya ah, udah deh aku gini aja. Itu gimana menurut kalian?
6: Itu kembali ke dia sendiri. Yang penting kita sudah ajak untuk melakukan yang baik.
4: Iya. Kalau dia mau ikut ya dia ikut ya. Iya. Kalau dia nggak mau ikut kembali lagi sama dia sendiri ya. Kirain yang baik juga. Karena kita nggak bisa memaksakan orang ya untuk ngikutin apa kemauannya kita. Untuk kalian berdua nih, meniti prestasi lewat futsal itu kan pasti tidak instan ya. Boleh tahu tidak siapa sosok idola atau inspirasinya kalian berdua di dunia futsal atau sepak bola?
5: Laki dulu sih.
6: Kalau saya di futsal itu ada pemain Black Steel, Kapten Black Steel, namanya Ardiansyah Nur.
4: Iya, Black Steel itu kan tim paling keren di Manokwari ya. Kalau Absal?
5: Untuk mungkin Bapak Sony
4: itu siapa?
5: Itu coach
4: coachnya kalian?
5: Yang ajari saya dari tidak tahu apa-apa dari sampai sekarang sudah dapat gelar best keeper 2 kali.
4: Jadi coach adalah motivasi. Bapak Sony, Sony apa?
5: Sony Lehito.
4: Sony Lehito. Oh, Sony Lehito itu temannya saya. Pak Sony itu apa? Guru coach futsalnya kalian?
5: Iya.
4: Nama futsalnya kalian apa?
5: Ini apa yang latih sekolah kita SMP 2 Manokwari.
4: Jadi kamu terinspirasi dari coach Sony Lehito. Iya. Wah. Coach pasti ngajarnya baik ya.
5: Iya.
4: Apa sering marah-marah?
5: Tidak pernah, kalau buat kesalahan pasti dimarah.
4: Oh,
5: semoga
4: gitu
5: itu
4: ya?
5: Kebaikan juga. Tidak dengar-dengar saya.
4: Oke, kalau Saki, kenapa tadi milih sosok siapa tuh?
6: Ardian Sanur.
4: Ah, ya, Ardian Sanur.
6: Dia sama seperti saya, orang Makassar, tapi dia bisa memimpin teman-teman dia yang orang Papua. Dia tegas, sama dia itu ya motivator begitu bagi saya.
4: Oke. Sama-sama dari suku yang sama ya, Makassar. Kirain tadi kamu Cindo. Iya. Dari Makassar dan juga bisa berbaur ya dengan teman-teman dari suku lain, terutama dari Papua ya, untuk bisa main, mengarahkan teman-teman untuk bermain bareng ya. Jadi motivasinya, oh, itu motivator yang sangat baik yang bisa ngedukung kalian berdua sampai udah jadi Absol yang sekarang, Saki yang sekarang. Kalian bangga nggak?
6: Bangga sih.
4: Bangga. Pastinya karena dari motivator bisa lahir anak-anak berbakat seperti kalian. Nih, yang terakhir nih, buat teman-teman atau remaja di Manokwari yang juga pengen berprestasi lewat futsal atau olahraga lain, apa pesannya kalian berdua? Atau ada tips-tips dari kalian berdua? Saki?
6: Kalau saya, rajin latihan, sama percaya pada proses, rajin ibadah, dan jaga punya pergaulan itu.
4: Jaga pergaulan?
6: Iya.
4: Oke. Jaga pergaulannya mereka ya. Terus apakah setelah jadi best player dan best keeper ini kalian jadi makin populer di sekolah atau punya bakat dan banyak-banyak fans baru tidak?
5: Pasti ada, pasti tambah banyak yang kenal-kenal, banyak yang ajak main mungkin. Kami kan setelah bikin bangga nama sekolah.
4: Bikin bangga nama sekolah. Iya pastinya, itu tuh top keepernya kita tuh dari SMP. Itu rasanya gimana?
5: Sangat senang sekali.
4: Kalau Saki, jalan terus dapat, apalagi ada anak-anak cewek nih, cewek-cewek. Iya ada Kak Saki, ada Absal, atau ada teman kita nih. Kalian ngerasanya gimana?
6: Malu sih.
4: Malu. Kenapa?
6: Kalau cewek ya malu, tapi kalau teman laki-laki kayak senang aja begitu.
4: Senang dibangga-banggain. Yeah. Tapi kalau ada cewek kenapa bisa malu? Bukannya cowok tuh paling senang, kalau ada cewek. Wah, enggak juga ya. Tidak semua ya.
6: Iya.
4: Iya. Iya. Terakhir nih buat kalian berdua, apa sih pesan-pesannya kalian buat anak muda di luar sana yang pengen jadi seperti kalian?
5: Mungkin kalau mau bermimpi tuh jangan setengah-setengah. Kalau mau coba-coba, kegagalan tuh mungkin itu hal yang biasa.
4: Iya.
5: Tapi kan coba untuk mendapatkan
4: passion yang baru.
5: Jangan mau di di kau punya fase yang itu-itu saja terus, tapi berani mencoba untuk yang menjadi lebih baik tuh, itu lebih baik lagi.
4: Jadi kamu harus mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai jadi diri kamu yang paling terbaik dari yang baik ya. Kalau menurut Saki?
6: Kalau saya percaya pada proses, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil.
4: Iya. Berproses dulu.
6: Iya.
4: Baru, walau hasilnya seperti apa, tetap disyukuri. Iya, itu dia ya teman Pro 2, bincang-bincang kita bareng Absal Fatan Jaya dan juga Saki Samad. Terima kasih ya kalian berdua udah mau hadir bareng Kak Susan di sini di Sore Ceria dan juga membagikan motivasi.

0: Afal, Fadhan, dan Saki mohon pamit dari ruang dengar kamu-kamu. Sampai jumpa lagi di sore ceria berikutnya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah.

Teman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo 2. Informasi budaya ya, kali ini Mendel Fadi menyebut tim ahli cagar budaya di tingkat daerah masih minim. Penetapan cagar budaya seharusnya dilakukan dari tingkat kabupaten kota, lanjut ke tingkat provinsi hingga ke nasional. Pasalnya tim ahli cagar budaya di kabupaten kota saja masih minim, bahkan hampir tidak diketahui. Mendel Fadi mengatakan pemerintah telah menyurati pemerintah daerah untuk mendorong pembentukan tim ahli di level kabupaten dan juga kota.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
4: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari

para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Iya teman prodi, kita masih bahas mengenai cagar budaya ya. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan ini telah menetapkan 430 cagar budaya peringkat nasional. Penetapan ini menambah jumlah 313 cagar budaya peringkat nasional yang sudah lebih dulu ditetapkan. Target pada tahun 2026 yakni total sebanyak 1.750 objek ditetapkan sebagai cagar budaya. Ya teman prodi, informasi ini ya sekaligus mengakhiri jumpa kita di sore ceria kali ini. Selanjutnya kamu bakal ditemani Kak Ardi di sore ceria Kejaga Malam. Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selanjutnya kamu bakal ditemani rangkaian musik nuansa religi islami hingga nanti dikumandangkan Azan Maghrib untuk daerah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الخاتمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu penuaan saya Islami.

Ya teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 dan baru saja kita bersama-sama mendengarkan untuk azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman, kita kembali ke jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di sore ceria ya, hingga nanti Ardi akan nemenin hingga dijaga malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah,

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Sore Ceria. Dan teman-teman, karena berada di pukul 18.51 menit waktu Indonesia Timur, jadi Ardi mau ngasih informasi soal wisata nih. Nah, bakal bahas apa ya? Ya, kita akan bahas soal pertahankan kualitas wisata bahari di Labuan Bajo, NTT. Satgas khusus dibentuk nih. Nah, ini dilansir dari kompas.com ya, di mana terdapat beragam upaya pertahanan kualitas wisata bahari di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT. Ya, salah satu lewat Satgas penguatan sinergi penyelenggaraan wisata bahari. Ya, adapun Satgas ini melibatkan kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP ya, dan Polairut, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Imigrasi. Edi menambahkan pelaksanaan tugas dapat dilakukan di darat, terpusat di waterfront, dan operasi bersama di laut sesuai kebutuhan pengawasan. Nah, upaya menjaga wisata

Kota Bahari Labuan Bajo NTT ada 8 aspek yang perlu diperhatikan ya. Di mana Satgas ini nantinya akan mengawasi dan mengatur 8 aspek utama dalam penyelenggaraan wisata bahari di Kabupaten Manggarai Barat. Aspek tersebut ya ini tata kelola kapal wisata, resort dan usaha akomodasi wisata bahari, kegiatan budaya perikanan dan kawasan wisata bahari, travel agent, tour operator, tour guide, dive operator, dan kegiatan olahraga air. Dan selain itu, Satgas tersebut akan memastikan penerapan regulasi terkait kapal wisata sesuai peraturan Menteri Pariwisata dan peraturan pemerintah tentang kemudahan berusaha.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2. Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Sekolah Rakyat Merauke jadi simbol kebangkitan anak-anak Papua Selatan. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana semangat Hari Kebangkitan Nasional terasa kuat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Sekolah itu menjadi harapan baru bagi anak-anak putus sekolah di Papua Selatan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, mengatakan peringatan Hardkidnas diisi upacara dan pembelajaran. Tema kebangkitan nasional dinilai sesuai kondisi siswa Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir memberi kesempatan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya sulit untuk memperoleh pendidikan layak. Banyak siswa masih membutuhkan penguatan literasi dasar saat memasuki sekolah. Program Sekolah Rakyat juga memberi ruang bagi anak-anak memiliki mimpi besar untuk masa depan mereka. Pemerintah diharapkan mendukung keberlanjutan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sekian Info Pro 2. Edisi 22 Mei 2026 di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Produa Manokwari.
1: Bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

0: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.
4: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
5: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya teman-teman, cari jalurnya Prodo bersama Ardi di sini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ya teman-teman, masih bersama Ardi ya, dan Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 atau di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2 ya. Karena Ardi bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas teman-teman Pro 2 di Jumat malam ini ya. Dan teman-teman, saat lagi nih akan ada lagu dari Logic bersama Wiz Khalifa dengan judul Breed Control. Jadi stay tune terjalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: I know no one else can't do that. I already know.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, nggak kerasa ya, sebentar lagi akan ada libur panjang lagi nih. Nah, teman-teman udah ada rencana belum mau kira-kira liburan kemana ya? Nah, teman-teman, liburan panjang Idul Adha dan Ardi akan berikan informasi 7 destinasi populer wisata yang bisa dikunjungi bareng keluarga maupun dengan teman. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana libur panjang Idul Adha menjadi momen yang dimanfaatkan bagi masyarakat untuk berpergian bersama keluarga maupun teman-teman. Ya, sejumlah destinasi wisata alam, budaya, hingga kawasan berhawa sejuk diperkirakan akan menjadi pilihan favorit wisatawan selama masa liburan nih teman-teman. Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Rabu ya, di tanggal 27 Mei 2026. Dan disusul dengan cuti bersama pada hari Kamis 28 Mei. Durasi libur tambahan ditambah pada hari Minggu, di tanggal 31, yang merupakan hari Raya Waisak, dan Senin, tanggal 1, merupakan hari lahirnya Pancasila. Wah, panjang banget nih teman-teman liburnya. Ya, hari libur yang beruntun yang akan diperkirakan akan membuat lonjakan aktivitas masyarakat karena melakukan perjalanan wisata. Dan berikut adalah 7 rekomendasi ya. Yang pertama nih, Kawah Ijen. Ya, salah satu destinasi yang menarik dikunjungi adalah Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat itu terkenal dengan fenomena Blue Fire dan panorama kawah berwarna toska. Kemudian nih, Malioboro, yaitu di mana kawasan Malioboro di Jogja ya. Jadi perkiraan ramai dikunjungi saat libur panjang. Yang ketiga, Labuan Bajo. Bagi penyuka wahana bahari, Labuan Bajo menjadi salah satu tujuan favorit. Kemudian ada Gunung Bromo, di mana destinasi alam yang banyak diminati saat musim liburan adalah Gunung Bromo. Kemudian Danau Toba menawarkan suasana tenang dan panorama alam. Yang luas. Kemudian ada Nusa Penida, di mana di Bali Nusa Penida masih menjadi destinasi favorit wisatawan. Kemudian yang terakhir ada Lembang. Adapun kawasan Lembang menjadi pilihan wisata keluarga karena menawarkan udara sejuk dan beragam tempat rekreasi. Nah, kira-kira teman-teman dari 7 destinasi tadi, kira-kira teman-teman Pro 2 udah punya list nggak ya, Kak, waktu libur panjang besok mau kemana?

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Hah? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Teman terbaik kamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.

mana imunisasi lengkap memberikan perlindungan kepada anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Imunisasi juga membantu perlindungan anak lain melalui terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan masyarakat. Menurutnya, kekebalan kelompok hanya dapat dibentuk apabila cakupan imunisasi berjalan tinggi dan merata pada seluruh wilayah masyarakat. Ia menjelaskan kondisi tersebut penting untuk melindungi anak-anak secara medis tidak memungkinkan menerima imunisasi tertentu. Edi menyampaikan anak yang terlambat atau tidak mendapatkan imunisasi akan lebih rentan terkena penyakit yang dapat dicegah oleh vaksinasi. Ia mengatakan, semakin banyak anak tidak diimunisasi, maka penularan penyakit berpotensi berlangsung semakin cepat di masyarakat. Edi mengajak seluruh pihak membantu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi lengkap bagi kesehatan anak sejak dini. Ia berharap seluruh anak Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan optimal melalui imunisasi lengkap dan tepat waktu. Sementara itu, Dr. Anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Ia mengatakan media sosial dapat digunakan sebagai ilmu sekaligus mencegah masyarakat termakan kekhawatiran mengenai imunisasi. Aslinar juga menyebut banyak informasi keliru beredar, termasuk mengapa vaksin menyebabkan autisme maupun dianggap berbahaya bagi anak. Ia mengatakan, ada juga masyarakat yang menanggap imunisasi merupakan konspirasi asing sehingga anak tidak perlu mendapatkan vaksin. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang memiliki anak atau memiliki saudara yang masih kecil, keponakan, jangan lupa ya untuk divaksinasi. Karena sebenarnya vaksinasi itu memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi, teman-teman.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Iya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di Jaga Malam. Jangan kalah malam-malam. Dan sekarang sudah menunjukkan waktu 20 lebih 3 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman, Kanwil Kemenkum NTB serahkan sertifikat hak cipta lagu single The Max Mataram. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat atau Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyerahkan sertifikat pencatatan hak cipta atas lagu berjudul single The Max Mataram kepada kelompok tani bonsai The Max 30 cm Indonesia Cabang Mataram pada Jumat 22 Mei 2026. Ya, penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan pada kegiatan pameran dan kontes bonsai Road to the Max 30 cm ya, yang berlangsung di Teras Udayana Mataram dan menjadi bentuk dukungan Kanwil Kemenkum NTB terhadap perlindungan karya kreatif masyarakat, khususnya di bidang seni dan musik. Lagu single The Max Mataram merupakan karya kreatif yang lahir dari komunitas pencinta bonsai di Nusa Tenggara Barat. Melalui pencatatan hak cipta ini, karya tersebut memperoleh perlindungan hukum sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap kreativitas komunitas dalam mengembangkan identifikasi dan ekspresi seni nih teman-teman. Dalam keterangannya, Milawati menyampaikan bahwa pencatatan hak cipta menjadi langkah penting untuk memberikan kapasitas hukum atas karya yang dihasilkan masyarakat. Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya penting bagi pelaku seni, tetapi juga bagi komunitas kreatif yang harus menghasilkan karya bernilai. Ia terus menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan edukasi mengenai hak cipta ya dapat menjangkau lebih banyak komunitas, termasuk komunitas seni, budaya, hobi, dan ekonomi kreatif, teman-teman.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2. Overthinking malam hari dipicu pikiran masa lalu berlebihan. Nah, informasi ini dilansir ya dari rri.co.id, di mana banyak orang mengaku lebih mudah mengalami overthinking saat malam hari. Pikiran tentang kesalahan masa lalu maupun kekhawatiran terhadap masa depan sering memicu ketika suasana mulai tenang dan aktivitas harian mulai berkurang. Dokter spesialis kedokteran jiwa RS Rajiman Lawang dan Dr. Ika Nur Farida dalam talk show bersama program Jaga Malam Mental Health di Pro 2 Malang ya pada Selasa 19 Mei 2026 mengatakan langkah pertama untuk mengatasi overthinking adalah mengenali akan masalah yang sebenarnya masih mengganggu pikiran seseorang. Menurut Dr. Ika, overthinking umumnya muncul karena seseorang terlalu memikirkan pengalaman masa lalu atau merasa cemas terhadap hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Kondisi tersebut membuat seseorang sulit menikmati kehidupan yang sedang dijalani saat ini. Ia menjelaskan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi overthinking adalah melatih mindfulness atau fokus pada kondisi saat ini. Dengan lebih menyadari aktivitas yang sedang dilakukan, seseorang akan lebih mudah mengendalikan pikiran negatif yang muncul berlebihan. Dr. Ika mencontohkan, banyak orang sedang melakukan sesuatu aktivitas sederhana, seperti makan, tetapi pikirannya justru dipenuhi berbagai persoalan lain. Akibatnya, seseorang kehilangan kesempatan menikmati pengalaman yang sedang dijalani. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mulai menghargai pencapaian kecil dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bagian dari menjaga kesehatan mental ya. Menurutnya, kebiasaan mengapresiasi diri sendiri dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan tidak terus-terusan terjebak dalam pikiran negatif. Nah, buat teman-teman, mumpung dijaga malam ya, dan mungkin dari teman-teman masih banyak yang overthinking, yuk udah mulai kita hilangkan overthinking di malam hari karena kita harus tetap menjalani hidup meskipun agak berat ya dan banyak tantangan, tapi kita harus tetap berjalan ke depan ya teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker, kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Ya teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, sesaat lagi kita akan bersama-sama ya untuk menuju MLC di Pro 2 Manokwari, Pro 2 Jakarta. Nah teman-teman, untuk MLC kali ini akan ditemani oleh siapa ya? Dan bintang tamu pada malam hari ini adalah Mahen dengan host kita yaitu Edit. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2. Selamat malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam,
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh. Lama apa banget. Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel kayaknya. Padel dan kalau dilihat padel, futsal, gitu. Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, yeah.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini.
1: Iya.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau gak padel gak apa-apa mas. Lari ya, kayak lari. Apa ya.
0: Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih. Olahraga.
0: Kena
1: matahari pagi.
0: Nah itu dia ya, gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari?
1: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi, long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya? Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahin si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke... banyak
1: 14 kayaknya
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada
0: abangku. Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
1: gitu. Iya,
0: kan?
1: Gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro dua.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Look-nya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu ini gitu-gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow.
1: Kayak ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hip dude,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: itu
1: cepet
0: banget.
1: Karena lagunya tuh ringan banget gitu loh. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah.
0: Jam ya.
1: Gitu.
0: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Bener.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak yakin nih gitu yang kayak
0: bener. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah ya, itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lu nikah dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya
1: kan?
0: Bener.
1: Kayak, gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
0: Cocok banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper.
0: Ah, gitu itu sih? Dia.
1: Gitu gak sih?
0: Iya,
1: gak bener. Harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper
1: lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin
0: santai aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih, lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya. Mulai awalnya gimana? Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya nggak pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Ya,
0: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Setahun lalu. Gak, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang dia ngapa-ngapain. Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk aja. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star Syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya?
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan? Benar-benar. Tapi jadi kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama sama okay emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah, itu
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah, kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak, wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay, udah gak apa-apa.
0: Iya,
1: gue juga bener, kayak bener ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu Star Syndrome nih gue sih.
0: Iya, iya bener.
1: Kayaknya tuh gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di...
0: Iya sih, kasih spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya bener. Iya sih bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus
0: paham.
1: Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Okay. Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta, gitu. Benar.
1: Jadi, tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay,
1: ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya nggak pengen
0: tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Ini, fun fact.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Gue nyanyinya B. Tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa. Gimana ya. Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apaan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Lagunya ini. Gitu. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau di menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Eh, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat Mahen. Congrats. Gokil. Udah 4 tahun. Solid ya berarti ya.
1: Solid.
0: Gokil. tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan Mahen tuh. Ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada. Menurut gue Mahen ini,
0: mm-hmm.
1: Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang. Kita dikasih iya, manggung di Bogor. Digas.
0: Serius?
1: Iya. Naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain bener. Semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana nextnya? Terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue enggak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue enggak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa? Hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright, berarti selama masih di pop perpopan ya gitu, masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada gak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba, ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gak laku. Jangan contohin dah. Kalau penasaran-penasaran gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak harus kayak apa namanya, latahan kayak gue hidup-hidup dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya nggak usah take ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nilai soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gua yakin nggak mau denger lu.
0: Iya, alright, oke, gitu ya, Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single-single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak

0: ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
1: Gokil, gokil. Ini belum bisa ada yang di-spill ya?
0: Belum.
1: Belum bisa.
0: Karena belum ada materinya. Ada satu.
1: Ada satu ya?
0: Ada satu.
1: Menyala.
0: Enggak.
1: Oh, bukan.
0: Satu lagi ada.
1: Oh, ya. Ada
0: berarti
1: lagi.
0: Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
1: Bener.
0: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
1: Ya realistis aja.
0: Ya memang mas, mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan,
1: okay.
0: Kita album memang enak tahun ini.
1: Gas.
0: Kayak gitu aja.
1: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
0: Iya ada.
1: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
0: Iya
1: gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
0: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam.
1: Yeah.
0: Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh, yeah, tahun ini bisa. Yuk, ya, berangkat. Yeah.
1: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
0: buat,
1: dan juga buat Mahen.
0: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
1: yes,
0: yang dari Aceh sampai Cirebon.
1: Sampai sini doang.
0: Sampai Cirebon doang. Dari gue salah di awal tuh, harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi nggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Emang orangnya komedi sih.
0: Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, bang kapan ke ini, kapan kesini, kesini nih. Saya juga mau.
1: Oke.
0: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke sana. Dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
1: Bener,
0: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mahen tuh masih ada. Oh,
1: iya.
0: Gitu.
1: Iya, yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
0: Gitu lah.
1: Alright. Eh, BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
0: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
1: Oke.
0: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
1: Berpikir.
0: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
1: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
0: YouTube gua.
1: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala YouTube gua.
0: Di Petrus Mahendra official.
1: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja ya.
0: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
1: Enggak usah. Ya.
0: Kamu lagi kangen liburan ya?
1: Listen, nah. Udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Yeah. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
0: Terima kasih banyak.
1: Thank you so much,
0: Mas Erit.
1: Thank you. Sukses buat semuanya.
0: Terima kasih banyak.
1: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
0: Okay.
1: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita pamit dan juga ada
0: Petrus Mahendra pamit.
1: Alright, kita
0: bye-bye.
1: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Ya teman-teman, baru saja kita bersama-sama mengikuti musik live chat bersama Pro 2 Jakarta ya. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di Pro 2 Manokwari dengan tentunya Ardi di sini di Jaga Malam ya. Dan teman-teman jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2 karena Ardi bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas teman-teman di malam hari ini. Stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau

Kesehatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Mulai dulu dari diri sendiri. Yeah.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 ya, bersama Ardi di Jaga Malam. Dan karena sudah menunjukkan pukul 22:27 waktu Indonesia Timur, jadi Ardi akan memberikan lagu penutup malam untuk teman-teman. Lagu penutup, cerita penutup hari pada malam kali ini berjudul Di Balik Topi Sang Kurir. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Hujan deras mengguyur kota, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di teras sebuah rumah megah, seorang wanita berdiri dengan gelisah sembari terus memeriksa aplikasi pelacak di ponselnya. Ia tampaknya kesal karena paket barang belanjaan online-nya tak kunjung datang. Sebuah motor tua akhirnya berhenti di depan pagar. Sang pengendara, seorang kurir parubaya, turun dengan langkah pincang karena kelelahan. Pakaiannya basah kuyup, meski sudah memakai jas hujan tipis yang robek di bagian lengan. Dengan tangan gemetar, kelaparan dan kedinginan, ia menyerahkan kotak kardus yang untungnya terbungkus plastik rapat, memastikan isinya tetap aman. Wanita itu awalnya bersiap untuk merenggut dan menunjukkan kekesalannya. Namun, saat melihat air hujan menetes dari ujung hidung sang kurir, serta senyum mulus dan tulus yang dipaksakan muncul dari bibirnya yang membiru, menahan dingin, kemarahan wanita itu pun runtuh seketika. Ia menerima paketnya, lalu memberikan isyarat agar sang kurir menunggu sebentar. Wanita itu masuk ke dalam rumah dan kembali dengan membawa sebuah payung bekas yang masih layak pakai, dan sebotol teh hangat serta selembar uang tip tambahan. Kurir tersebut tertegun lalu membungkukkan badannya berkali-kali dengan mata yang berkaca-kaca karena haru. Malam yang dingin itu mendadak terasa hangat bagi keduanya. Pesan moral yang bisa diambil adalah di balik kemudahan dan kenyamanan hidup digital yang kini kita nikmati, ada peluh dan perjuangan keras orang lain. Sedikit empati dan kebaikan kecil bisa menjadi penyemangat hari seseorang yang sedang kelelahan.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Iya, masih di cerita penutup malam ya teman-teman. Jadi Ardi akan ngasih berita cerita lagi, di mana cerita kali ini akan berjudul soal kamar kos dan penghuni penat. Seorang wanita muda melangkah gontai memasuki kamar kosnya yang sempit. Tas kerjaannya diletakkan begitu saja di lantai. Ia menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Pikirnya masih dipenuhi oleh tumpukan revisi dari atasan, target bulanan yang mencekik, dan komentar-komentar negatif di media sosial yang sempat ia baca saat di kereta tadi. Rasa lelahnya bukan lagi sekedar fisik, melainkan mental yang terkuras habis. Ia sempat meraih ponselnya, berniat untuk kembali berselancar di dunia maya. Namun, ia berhenti. Ia sadar melihat kehidupan sempurna orang lain di Instagram hanya akan membuat jiwanya semakin merangsang malam ini. Wanita itu bangkit. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin, lalu menyalakan lilin aromaterapi beraroma lavender di sudut meja. Ia menyeduh secangkir teh. Sambil duduk di tepi jendela, ia menyesap tehnya perlahan, memberikan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menutup matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan menghembuskan perlahan, seolah ikut membuang semua tekanan pekerjaan hari itu. Saat ia kembali merebahkan diri di kasur, kali ini tanpa gawai di tangan, senyum tipisnya muncul di wajahnya. Ia mengistirahatkan jiwanya.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya

1994 dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela Chest to Stadium Roars, we break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manado.

bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh

orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri, dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya, Ibu kok banyak banget sih?
3: Jangan malas. Mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Rux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali.

Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: from my exes.
1: Gas terus, gas terus.
2: Lo.
3: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadi

Sahabat Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Jumat 22 Mei 2026. Kita akan berpisah dan akan berjumpa kembali esok pagi pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
1: Tapi belum. Sekarang gak begini.
0: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
2: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
3: Bunda, adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
4: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia.

0: manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Info Pro 2. Info Pro 2, teman Pro 2 KONI menetapkan Banten dan Lampung sebagai tuan rumah bersama PON ke-23 tahun 2032. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rakernas dan Mudaslub KONI Pusat 2026 di Jakarta. Kesiapan Banten dan Lampung untuk PON 2032 telah melewati 75%. Demikian Info Pro 2.

0: Kevin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2 masih bareng Susan ya di pagi hari ini yang nemenin aktivitas kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya buat kamu yang sudah bangun, sudah melakukan aktivitas di pagi hari ini, selamat pagi saja buat kamu-kamu. Selamat berakhir pekan dan selamat melakukan apapun itu aktivitas kamu di pagi hari yang produktif ya. Harus tetap produktif walaupun di akhir pekan ya teman Pro 2. Semangat ngejalanin aktivitas kamu di hari ini. Tentunya untuk mengawali pagi ya, baiknya sarapan dulu. Sarapan yang tidak perlu yang terlalu mewah-mewah ya. Cukup ada proteinnya, ada karbohidratnya, dan juga bisa buat kamu kembali produktif ngejalanin aktivitas kamu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Teman terbaik.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bray.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
1: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Iya, teman periode wamen PPA perempuan berperan penting dalam solusi. Iya ya, wamen PPPA Veronica Tan menegaskan perempuan berperan penting menjaga lingkungan berkelanjutan. Ia juga menyebut perempuan telah berkontribusi nyata meski belum mendapat ruang dan pengambilan keputusan. Deputi Residen Representatif UNDP Indonesia Sejalapan menyoroti dampak krisis iklim yang tidak dirasakan setara. Ia menyebut perempuan yang kelompok rentan menanggung beban lebih besar menghadapi perubahan lingkungan. Koordinator Nasional GF SGP Indonesia Sidirana Menggala mengatakan perempuan aktor penting dalam program komunitas. Ia menilai perempuan memiliki kepedulian tinggi terhadap keluarga dan juga lingkungan. Program berbasis komunitas ini mendorong partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Pendekatan ini diharapkan menciptakan kebijakan lebih inklusif sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Dia juga berharap penguatan peran perempuan dilakukan melalui kebijakan inklusif dan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai keterlibatan perempuan jadi kunci solusi lingkungan yang adil dan juga berkelanjutan.

0: Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
5: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
6: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
7: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
8: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
7: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan

0: mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

masih di jalurnya Pro Dawan Aquari dan masih bareng Susan yang nemenin aktivitas pagi kamu-kamu teman Pro 2. Teman Pro 2, Direktur Utama PT Supa Suryaniaga atau Supa Kris menilai kepastian harga menarik minat petani. Ia menyebut program berbasis lingkungan memberi harapan baru bagi petani yang selama ini tertekan pasar. Perusahaannya tertarik bergabung karena melihat dampak nyata program bagi petani di lapangan. Ia menilai banyak program hanya berhenti pada konsep tanpa implementasi nyata bagi masyarakat. Teman Pro 2, petani asal Saburaiju, NTT Mahari, mengaku merasakan manfaat langsung program lingkungan tersebut di daerahnya. Ia juga mengatakan pembangunan resapan air membantu mengatasi kesulitan air yang selama ini jadi masalah utama di sana. Dan program ini mendorong petani bertahan di sektor pertanian melalui dukungan pasar dan pendampingan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting menjaga regenerasi petani dan keberlanjutan produk pangan nasional. Supa Kris dan Mahari berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk menciptakan sistem pertanian berkelanjutan yang adil. Mereka menilai dukungan nyata mampu menjaga semangat petani sekaligus melestarikan lingkungan secara berkelanjutan.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya.

0: Si dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
4: Teman terbaik.

Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari. Ya, cedera parah ya teman Prodo Alex Marquez ini harus menepi dari sirkuit MotoGP. Cederanya terjadi usai kecelakaan di GP Catalunya. Marquez salah menghitung kecepatan saat mengejar Pedro Acosta di lintasan. Marquez diharuskan menjalani operasi tulang bahu.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kuat.

tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: saya ada dapat job manggung di acara nikahan nih. Kau main ya? Kau main saksofon, nanti saya pakai gitar sambil nyanyi.
1: Oke siap, tapi budget aman tuh?
0: Aman, eme, aman.
1: Gas, gas, gas.
2: Misi mas, cuci tangan dulu ya.
3: Iya mbak.
2: Maaf mas, tes suhu dulu ya.
3: Iya mbak.
2: Mas, maskernya dipakai ya.
1: Duh, ribet sekali .
2: Mohon maaf mas, untuk keselamatan bersama dari corona.
0: Eme, sudah, ikut sudah.
1: Ih, iya sudah.
4: Ingat ya, jangan lupa protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tahun ini harus lebih baik dan sehat dari tahun sebelumnya.
0: Ah, kau ini makan gaji buta kah? Dari tadi Disa tinggal main gitar sambil nyanyi terus.
1: Mau tiup saksofon bagaimana? Saya pakai masker.
0: Ah, ku kasih bolongku pemasker bagian depan sudah.
1: Kau tak keruak sekali.
5: Teman terbaik kamu.

0: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga

0: melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Selamat, Pak.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manu.

2. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Teman terbaik.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.
1: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
2: Iya dong, sayang.
1: Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
2: Oke, Beb, aku tunggu ya.
1: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
2: Sip, cintaku.
3: Begini ya, Mbak. Dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan rumah sakit ini, ya?
1: Tidak!
4: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV AIDS.
5: Teman terbaik.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan

1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.